0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, I found you. Kalau kamu ketemunya Pro 2 gak sih? Asik. Oke, okay, next nih teman Pro 2. Bakal informasi apa? Kayaknya aku mau kasih tahu informasi yang sungguh-sungguh mencengangkan. Kamu tau gak sih kalau Iqbal keras kita waktu zaman-zaman SD itu tuh main satu film, judulnya adalah Operasi Pesta Copet. Jadi di situ jadi tukang copet, dan yang paling gongnya lagi dia itu berubah, teman Pro 2, berubah bener-bener sedrastis itu hanya demi film ini. Jadi kayak lebih kurus, terus juga dia bahkan belajar gimana caranya ngecopet, tapi bukan dari pencopetnya ya, bukan dia nyewa pencopet buat ngasih tutorial, enggak, cuma ternyata dia belajar cara nyopet itu dari pesulap. Karena ternyata copet itu gak terlalu jauh sama yang namanya trik sulap ya. Itu kan memindahkan barang. Dan aku juga pernah dengar podcast kalau ini tuh gak bisa, ini teman Pro 2, gak bisa dikerjakan sama satu orang. Jadi pasti mereka lebih dari satu. Katanya sih minimal banget 3. Jadi ada yang ngalihin perhatian, terus juga ada yang melakukan, dan ada yang nadah namanya. Jadi ketika kamu kamu lagi, misalnya kamu jadi yang ngedistraksi gitu loh. Kalau misalnya kamu lagi ada di event besar, apalagi di konser-konser, ada yang tiba-tiba kayak nyari perhatian banget, terus dia kayak ribut, mosing di acara konsernya Raisa, dia mosing kan agak janggal ya. Terus tiba-tiba dia mosing, gak usah kedistract sama mereka. Pokoknya perhatiin barang bawaan kamu, apalagi handphone. Karena itu bisa jadi mereka lagi cari mangsa tuh. Dan Iqbal juga cerita, jangan sampai kamu pakai celana-celana gombrong. Jangan sampai kamu pakai celana gombrong kalau misalnya ke konser, karena itu gampang banget untuk diambil orang. Satu, dan kamu gak akan kerasa. Sebisa mungkin pakai celana skinny. Skinny jeans itu paling aman katanya, karena gimana ya, agak nyeplak ya sebenarnya, cuma ya itu sangat aman sih. Jadi kalau misalnya dirogoh kerasa juga, teman Pro 2, itu dia. Makanya kita harus hati-hati. Sebenarnya ini bukan mau mengajarkan kamu untuk untuk nyopet, enggak, cuma mengajarkan untuk kita lebih aware sama barang-barang bawaan kita, apalagi barang-barang berharga ya. Tapi benar sih teman Pro 2, ini adalah hal yang sangat-sangat perlu banget kita sadari. Kalau kita nggak sadar kalau misalnya copet itu ada di mana-mana. Dan ini bakal tayang di tanggal 27 Agustus 2026. Ini kayaknya bakal seru banget, karena aku juga denger di Pesta Pora itu ternyata lagi syuting si Operasi Pesta Copet ini juga. Jadi gokil banget. Ini adalah salah satu film yang benar-benar syutingnya benar-benar di event konser sungguhan. Gokil banget sih. Jadi ya udah, dikumpulin aja duitnya, ajak teman-teman kamu buat nonton Operasi Pesta Copet di tanggal 27 Agustus 2026.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Thank you banget buat kamu teman Pro2 yang udah stay dari tadi temenin aku dari jam 2. Kita udah bahas tentang entertainment ya, seputar film sih tadi lebih tepatnya. Ada tour juga dari NPD, ada film dari Iqbal Ramadan. Dan abis ini kamu bakal mendengarkan Indonesia Top 20 dan International Top 20 nasional langsung dari Pro2 RRI Jakarta. Jadi stay tune terus teman Pro2, jangan kemana-mana karena masih banyak banget segmen-segmen menarik lainnya. Sama aku sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Oke, waktunya kamu mendengarkan Indonesia Top 20 dan habis itu bakal ada International Top 20. Jadi kalau kamu penasaran siapa yang bakal masuk di chart Pro 2 FM se-Indonesia, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Selamat mendengarkan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Coba dong buat yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau, tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: dari dua yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 5 besar kita minggu ini. Di posisi 5 itu dia Pamungkas. Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: Oke, teman Pro 2, karena ini udah dipukul 15 lewat 45. Sebentar lagi juga akan dikumandangkan azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 untuk izin mengumandangkan ya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincer role ini sejak tahun 2022, dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di Indonesian Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 semua berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why? You're nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 2019. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intro Show Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Brodu FM Mataram. Teman Pro 2, hai. Kembali lagi sama Glow. Dan kali ini karena kamu juga udah mendengarkan tadi Indonesia Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta, dan International Top 20, Top 20 ya, dari Jakarta juga. Waktunya kita move ke segmen-segmen Pro 2 FM Mataram. Kali ini bakal ada Jazz Music yang nemenin kamu di hari Minggu sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan tenang aja, masih banyak banget segmen-segmen kesayangan kamu hanya di Pro 2 FM Mataram. Oke, selamat mendengarkan musik-musik sampai di jam 6 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi. Namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
3: Pro 2
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram, Radio Republik Indonesia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa

0: bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
1: Sempat koma dua, Pro 2 FM Mataram.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Roy 2, 104,2 FM.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: report by the World Meteorological Organization.
1: Karhutlah kembali terjadi di hutan yang ditempati perusahaan. Apakah pemerintah
0: menyebutnya?
1: Lebih dari 200 titik api terpantau dari munculnya sejumlah

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Glu lagi. Kali ini jadi segmen terakhir aku di siaran hari ini. Tapi besok aku masih siaran lagi. Dan pastinya kalau udah jam 6, kamu akan mendengarkan Senjata Fakur, yang dimana akan ada lagu-lagu religi penyejuk hati dan kata-kata mutiara yang menemani kamu sampai jam 7. Jadi buat kamu yang lagi mungkin di jalan, hati-hati di jalan. Dan ini adalah hari terakhir kamu libur, buat kamu yang libur Sabtu dan Minggu. Jangan lupa untuk bersiap-siap, karena besok udah hari Senin lagi di akhir bulan. Buat kamu yang punya banyak deadline, istirahat dipakai. And for your information, nanti azan maghrib ya dikumandangkan di pukul 18:17. Benar gak sih aku? Iya benar, 18:17. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu religi penyejuk hati yang melewat.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Selamat hari Minggu teman Pro 2. Akhirnya aku senjata fakur lagi. Jujur udah lama banget, sekitar 3 bulan aku udah gak pernah senjata fakur. Kemarin sama sekarang aku jadi senjata fakur lagi, karena tumben dapat siaran siang lagi. Rada bingung sih mau ngomong apa. Aku rasa aku juga banyak dosanya, jadi kayak membuat sebuah kata-kata mutiara yang mengingatkan ke kamu. Aku ngerasa kayak kadang gak pantas gitu. Tapi karena aku juga lagi belajar, mungkin aku mau sharing aja kali ya. Akhir-akhir ini aku lagi belajar lebih ke gimana ya, lebih ke ngelihat diri aku. Aku lagi sering banget nanya orang-orang yang kenal aku, baik itu in real life dan juga di dunia maya, apa hal yang kamu gak, apa hal yang bikin aku ganggu kamu, mungkin sifat-sifat dari aku yang ngeganggu kamu. Aku rasa itu sangat penting. Untuk apa? Untuk merefleksi diri sih. Karena semakin kita dewasa, yang bisa merefleksi, yang bisa memberitahu kita apa hal-hal yang buruk dari luar, itu kan emang orang-orang yang sering bareng sama kita ya, entah itu in real life atau di dunia maya. Karena gak bisa dipungkiri lagi, sekarang tuh media sosial udah marak banget ya. Jadi pasti sebagian besar waktu kita juga tersita di media sosial. Nah makanya kenapa aku nanya orang-orang yang memang sering banget bersinggungan sama aku di media sosial, apa yang perlu aku ubah, terus juga apa yang perlu aku tingkatkan, apa yang perlu aku upgrade dari diri aku, dan apa yang perlu aku yang aku harus tetap pertahankan sih. Jadi itu yang bikin aku jadi kayak ngelihat POV dari orang-orang yang memberikan tanggapannya kepada aku, baik itu dari teman-temanku di dunia nyata ataupun dunia maya. Sangat bagus sih menurut aku teman Pro 2. Mungkin ini bisa kamu coba, biar kita juga jadi bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Bukan kita ngerasa orang itu lebih lagi menjatuhkan kita dengan mereka komentarin kita. Misalnya kayak, aku gak suka nih cara kamu ngomong kayak gini, bikin sakit hati gitu. Aku sangat menerima itu. Jadi ketika ada yang bilang aku kayak gitu, aku bilang kayaknya, kayak gimana sih biar aku gak menyakiti hati kamu, kamu sukanya dikomunikasikannya seperti apa. Dan aku rasa ketika kita diberitahu, kita juga harus jadi orang yang rendah hati, karena kita juga manusia ya, kemungkinan kita juga sering banget salah. Jadi ya coba aja setiap 3 bulan sekali kamu tanya ke orang-orang yang kamu percaya untuk membuat kamu jadi manusia yang lebih baik lagi. It's okay banget teman Pro 2 kalau misalnya kamu ada salah, tinggal bilang maaf. Maaf itu gratis. Maaf itu memang kadang hanya sebuah formalitas, tapi aku pengen ingetin kamu, maaf itu bukan formalitas, tapi kamu juga harus benar-benar sungguh-sungguh mengucapkannya, okay?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Tafakur. Masih sama aku, Glow, yang bakal nemenin kamu di Senja Tafakur, teman Pro 2. Dan kalau tadi aku lebih mengingatkan kita untuk lebih rendah hati, kali ini aku juga mau mengingatkan kita untuk lebih bijaksana. Bijaksananya seperti apa, Kak? Aku ngerasa kayaknya karena media sosial dan juga internet itu sangat-sangat gesit banget ya beberapa waktu belakangan ini. Dari tahun-tahun yang belakangan ini aku ngerasa kayak kita juga harus semakin bijaksana untuk untuk ngerti gimana sih caranya kita bijaksana dalam penggunaan, entah itu dalam berkomentar atau mengupload konten yang harusnya tidak merugikan orang ya, dan juga pastinya tidak menyakiti orang. Ketikanmu itu sama sekali sangat berpengaruh sama orang gitu. Jadi sudah waktunya kita juga harus wise, bijaksana ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, kita mau membalas dengan menyakiti hati mereka. Ya aku rasa sih kayaknya kita harus bijaksana juga. Memang susah teman Pro 2, aku ngomongnya gampang, cuma dalam pengaplikasiannya pasti susah. Tapi ketika kita mau belajar terus, aku rasa kita akan mendekati hasilnya ya, tujuan kita. Jadi jangan pernah berhenti yang namanya mencoba. Itu aja sih. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 2 sampai sekarang udah jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Habis ini bakal ada penyiar lain, bakal ada Dipa yang nemenin kamu di malam hari ya, teman Pro 2. Buat kamu yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi mau pergi, selamat menikmati hari Minggu kamu di hari ini. Terima kasih kamu udah mengudara dan mendengarkan aku dari tadi sama Glow. Kita ketemu lagi besok. Besok aku siaran jam 10 ya. Di Santai Siang. Oke, kalau kayak gitu akan ada lagu-lagu lagi, lagu-lagu religi tentunya sampai di jam 7. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho SIK secara resmi membuka Nusa Tenggara Creative Festival yang digelar di Taman Teras Udayana Kota Mataram Minggu malam 26 Juli 2026. Kehadiran Polda NTB dalam ajang tersebut menjadi wujud dukungan nyata terhadap pembangunan ekonomi kreatif dan pemberdayaan pelaku usaha lokal di Nusa Tenggara Barat. Acara pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Provinsi NTB, pemerintah Kota Mataram, perwakilan DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kota Mataram, unsur Forkopimda Provinsi NTB, serta berbagai tamu undangan lainnya. Informasi terakhir, teman Pro 2, tumpahan tahu menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Ramayani, Dusun Tebing Peling, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Minggu 26 Juli 2026. Sebanyak 4 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut dan melukai 2 pengendara motor. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan mengatakan kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Hasna Latifah Ali melaju dari arah barat menuju timur. Kendaraan itu kemudian terjatuh setelah tergelincir tumpahan tahu. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan keseimbangan akibat tumpahan tahu yang berada di tengah jalan sehingga terjatuh. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di sore hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Indonesia Pro Indi langsung dari RRI Jakarta. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye. Teman terbaik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. And teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini tentunya di Cika Malam. Jangan kalau malam-malam dari jam 9 sampai jam 11 bakal nemenin kamu. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk ke cerita penutup hari ya. Buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, feel free aja. Langsung gabung ke WhatsApp kita 081902057000 dan juga melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. Dan teman Pro 2, seperti biasa di setiap malamnya di pas lalu nagih curhatan kamu ya. Langsung aja kamu bisa gabung sampai nanti di jam 11. Anyway, selamat hari Minggu ya teman Bro 2. Gak berasa kan ya Minggu ini cepet banget berakhir. Kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu kayaknya. Kagak ada Sabtunya nih teman Bro 2. Karena kayak ngelos aja rasanya, ya kan? Tapi ya namanya juga hidup ya, harus di enjoy aja teman Pro 2. Dan sembari kamu enjoy the night, Dipa bakalan puterin dulu beberapa single buat nemenin kamu di malam hari ini. So don't go anywhere, kita punya Sal Priadi, lalu ada Stacy Ryan, and ada Petra Sihombing.

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, siapa nih yang galau besok udah hari Senin? Aduh, besok padahal hari Seninnya ya, udah kepikiran hari ini. Kenapa ya? Kenapa itu? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Ya, ini aku nanya mulu nih dari tadi. Tapi kalau kamu kepikiran hari Senin, mending kamu mikirin Dipa aja. Karena kalau kamu mikirin Dipa, pasti kamu bakal ingat curhat di Pro 2 FM Mataram di Jaga Malam. Seperti biasa, kamu bisa gabung di WhatsApp kita 081902657000 atau Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, teman Bro 2, Dipa mau tanya deh sama kamu. Kamu tahu gak profesi apa yang kelihatannya tuh gak keren tapi duitnya tuh gila-gilaan? Nah, Dipa tuh penasaran sama ini teman Bro 2 sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi kalau bisa dilihat ya, Dipa tuh perhatiin tukang nasi goreng. Serius, Dipa tuh kan kadang pulang siaran malam tuh kalian lapar ya. Ada tuh tukang nasi goreng langganannya Dipa dan emang enak banget. Dipa tanya kan sempat, "Mas, bukanya jam berapa?" "Kadang jam 6, kadang setengah 7." "Terus pulangnya jam berapa?" "Pulangnya paling jam ya jam 12 kalau udah habis, atau jam setengah 1, jam setengah 2, enggak tentu lah, Mas." Dan itu cuma beberapa jam kerja and goreng mulu ya selama itu. Itu buset, kalau dia rame itu gerobakan kaliin deh tuh. Satu bungkus Dipa beli 18 ribu deh kalau gak salah. 18 ribu udah komplit pakai telur, pakai ayam suwir gitu ya. Aduh jadi lapar deh. Itu enak banget teman Pro 2. Kali berapa kali dia ngegoreng tuh. Terus apalagi ya, tukang daging. Nah apalagi yang jualan daging di pasar tuh, ternyata untungnya gede banget teman Pro 2. Terus tukang urut, ya kan? Apalagi yang jual gorengan, serius deh. Ada yang jual gorengan tuh bahkan sukses gitu loh teman Pro 2. Kayaknya Dipa juga harus mulai jualan sesuatu deh ini. Karena emang kayaknya berniaga deh kuncinya ya teman Pro 2. Berniaga dalam hal positif tapi ya. Gimana kalau kamu ada gak? Mungkin yang kamu tahu profesi yang mungkin di mata orang tuh sebelah mata dan hasilnya tuh gila-gilaan gitu. Coba kasih tahu Dipa. What a prettiest girl in a world.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan udah 40 menit berlalu jaga malam barengan sama Dipa. Kita masih sambung-sambung lagi buat cerita-cerita kamu and curhatan kamu. Yang mau telepon Dipa juga boleh 081-902-057-000 atau melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Dan juga Diva lagi live TikTok. Oke, Dima mau sapa-sapa dulu yang ada di TikTok. Hai, hai, hai. Selamat malam semuanya. Jangan lupa juga buat download ya aplikasi RR Digital supaya kamu bisa streaming Dipa dimanapun dan kapanpun. Halo Kak Indra Gunawan. Kak, salam-salam Kak. Salam ame siapa maunya. Ayo, ayo. Tadi juga ada Yaning, ada Hendru, Kak Sensi Introvert. Siapa lagi? Kak I Gede ya. Gimana-gimana malamnya kalian? Apakah ada yang mau dicurhatin atau ada yang mau diceritain gitu? Langsung aja. Lagunya Ungu yang mana-mana aja Mas Diva. Iya, sabar. Nih curhatan kamu dulu ya. Igede Suwardika mana nih? Bagaimana menghadapi teman yang posesif? Katanya nih teman Pro 2 dari Kak Gede Suwardika. Ini temenan aja udah posesif, udah kalah-kalah pacar ya kan? Menurutku harus ada batasan sih. Maksudnya jangan sampai posesif itu dalam artian ngebatasin diri kamu buat sosialisasi sama orang lain, terus pengen tahu keadaan kamu kayak gimana setiap saat, setiap waktu. Itu sih bukan temen ya. Itu mungkin dia berkedok pengen deketin kamu. Atau ya coba tanya aja concernnya dia tuh apa sih kalau misalnya udah sampai buat kamu risih ya Gede Suwardika. Karena kan kita gak mau ya temenan tuh ada risih-risihan gitu kan. Oke, Kak Indra Gunawan juga nih yang udah gabung di live TikTok Indra Gunawan 313. Salam buat teman-teman kantor aja Kak, semangat ya besok udah Senin. Eh Indra Gunawan, lu ngingetin gue lagi besok Senin, gimana sih? Ya udah, salam buat teman-teman kantornya Kak Indra Gunawan 1 ya. Siapa lagi nih? Lagu Ungu yang Azab bagus. Nono ya Kak, Nono. Eh jangan ngawur ya. Malam-malam mau setel lagu Azab, gila-gilanya, gak boleh ya. Jadi kita santai aja teman Pro 2 di malam hari ini. Curhatannya chill aja ya kan. And mungkin ada yang ngerasa kayak yang sama kayak Kak Sensi ini. Dia tuh risih sama timnya katanya, yang menurutnya itu baik, tapi si Sensi ini dicuekin karena gak respect. Oke, nanti kita bahas itu ya. Sementara kita kasih requestannya siapa tadi? Yang pengen lagu Ungu. Ungu yang mana nih yang maunya? Dia mah bingung nih, Ungu. Lagunya Ungu mah ini banyakan yang religi. Ini nih kita cari ya. Kamu ingat gak lagu Ungu apa aja teman Pro 2? Dipa sampe lupa nih lagunya Pasha Ungu. Saking lamanya dia kagak ngeluarin lagu. Ini kita ke lagunya Ungu yang... yang mana maunya Gede Suwardika? Gue bingung. Lo Ungu. Oke, kita cek dulu. Buat kamu juga yang mau curhat-curhat, boleh dong sambil-sambil teman Pro 2 ya. Sambil di... WhatsApp kita 081-902-057-000. Ungu yang hampa hatiku. Ini kenapa hati kamu hampa? Kenapa Suwardika hampa hati kamu? Apakah tidak ada yang mengisi? Tidak ada nih lagunya Ungu yang hampa. Lagunya Ungu yang ini mau gak? Lagunya Ungu yang baru sama Prinsa Mandagi. Mandagi ya namanya. Iya, Ungu. Atau siapa sih tadi? Ungu ya? Ungu featuring Prince Hamadagi dengan laguku. Yaudah, ini aja deh Dipa puterin buat Kak Suwardika ya.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Oke, teman bro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Pas banget Dipa calling di jam 10.22.00. Teman bro 2, masih 1 jam lagi Dipa nemenin kamu. Kita geser-geser dulu ya. Oke. 1 jam lagi menuju jam 11. Itu artinya kamu Dipa undang lagi nih teman bro 2 buat curhat, buat cerita langsung aja di 081 902 057 ribu, dan juga bisa melalui Instagram Pro2F Mataram. Anyway, ini udah ada tadi yang curhat, mana Kak Ilda?
1: Kak Ilda
0: tadi sekalian ini ya, sekalian request lagu. Mana sih Kak Ilda? Aku harus scroll lagi. Oke, Mas Dip, gimana cara ngadepin teman? Mas Dip, gimana cara ngadepin teman tapi kita nggak salah apa-apa sama dia? Maksudnya ini ngadepin kayak gimana nih? Apakah temannya lagi marah atau gimana? Kalau misalnya dia marah sama kamu tanpa ada alasan, ya diajak ngobrol baik-baik. Intinya kuncinya di mana? Kuncinya di komunikasi, Kak. Gitu. Oke. Okay? Terus apa lagi? Ini ada Kak Sensi Introvert, katanya lagi bermasalah sama temennya, akhirnya dicuekin karena gak respect. Masalah awalnya itu dia hujat idolnya si Sensi. Terus udah dikasih tahu kan baik-baik gak usah bahas itu, takut hubungannya rusak. Malah diterusin katanya nyepam video. Sampai akhirnya udah dikasih tahu sama si Sensi ini kalau gak suka itu untuk pribadi kamu aja, dan dia aja gak ngurugin kamu gitu. Karena iya sih temennya Sensi ini nggak respect ke teman-temannya gitu ya, udah dikasih tau baik-baik ya udah dijauhin katanya. Kita sapa-sapa juga nih Kak Lalu Ratmaji yang lagi menjaga di lalu lintas Rembiga. Halo, Rembiga tuh rame banget ya. Aduh, gila kalau sore-sore lewat Rembiga tuh macet parah ya kan. Ada Hendro juga, halo Hendro. Hai, mana Hendro hilang sih Hendro ini ya. Hendro, hilang nih di orang. Ya udah nanti aja gabung Hendro lagi ya. Kita ke ini dulu, siapa tadi yang request lagunya Cegil Nabila Taqiyah tadi ya, yang Dry Text itu. Terus ada lagi juga nih yang request lagunya siapa tadi, lagunya misal Kak Ilda ya. Oh, dari Kak Ilda dulu nih teman-teman. Kak Ilda mana, Kak Ilda masih stay di sini nggak? Aku mau puterin lagunya Kak Ilda dulu ya. Kak Ilda Lovi Nuno dengan misal. Terus tadi ada yang request lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Hendro, kamu malah hilang nih di liveku. Gimana dong aku mau puterin lagu kamu? Ya udah deh, kita ke requestannya Kak Ilda dulu ya dengan misal.

0: Anda mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata lah Mbak. Bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

Alright, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kamu dan kamu, teman Pro 2. Buat yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita masih bisa banget, so please feel free untuk gabung ke WhatsApp kita di 081902057000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Gimana lagu-lagunya teman Pro 2? Kamu suka gak? Dipa udah siapin tadi tuh buat kamu, ya kan? Hope you like it. Dan kalau kamu like it, Dipa juga pengen kamu curhatin it. Karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari. Langsung aja yang mau cerita, yang mau curhat, langsung ke WhatsApp 081902057000 ya, or through DMs di Pro 2 FM Mataram. Oke, kita bakal moving on dulu teman Pro 2 ke curhatan selanjutnya. Ini ada teman kita, yaitu seorang janda 33 tahun dideketin sama brondong bujang 26 tahun. Udah sebulan katanya dideketin, takut jatuh cinta sama dia katanya, tapi udah di tahap nyaman. Takut banget dia cuma main-main, tapi dia tuh gigih banget. Karena si cowok ini, si brondong ini udah diblok nih sama si yang curhat ini. Malah dia ganti kartu buat ngechatin lagi gitu loh. Mungkin kamu tanyain kepastian aja maunya dia kayak gimana. Omongin baik-baik ya kan. Bilang ke dia kalau semisal serius jangan banyak wacana, tapi banyakin aksi ya kan. Cowok tuh yang dibutuhin aksinya ya kan, betul gak cowok-cowok? Ayo, yang gak effort berarti bukan cowok. Jadi tanya aksinya gimana ya. Bukan maksudnya kayak ngebet dinikahin gitu, bukan. Tapi tanya keseriusannya aja, ya kan. Jadi kalau dia gak ada omongan tentang visi misi ke depan sih, sebaiknya ya gak usah. Karena kamu kan posisinya udah pernah berkeluarga dan butuh sandaran gitu ya. So ya, teman Bro 2, itu dia tadi curhatannya. Dipa juga masih nungguin curhatan kamu ya.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Love is you teman bro 2. Dan teman bro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz bro 2 teman terbaik kamu di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Dan teman bro 2 buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita masih bisa banget, masih 30 menit ya. Bisa melalui WhatsApp 081902057000 dan juga bisa melalui Instagram bro 2 FM Mataram. Bebas kamu yang mana teman bro 2. Tapi jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital juga, karena kamu bisa dengerin Dipa di Play Store dan juga App Store. Tinggal pilih deh yang favorit kamu yang mana ya. Tinggal dikasih tahu, dikasih paham bos. Oke, dan teman pro 2 buat kamu juga yang mungkin malam hari ini pengen curhatin sesuatu, bingung mau curhat ke siapa, mending curhat ke Dipa aja. Mau pakai nama samaran juga kamu boleh, pakai nama asli juga boleh, namanya mau disensor boleh ya.

itu ada si ceweknya juga. Gini-gini, kamu insecure tapi kamu pemenangnya, udahlah gitu ya. Everybody's watching her but she's looking at you. Ya gitu sih umpamanya ya. BTW insecurity tuh yang bisa menangin cuma diri kamu sendiri. Pelan-pelan sembuhin supaya gak ganggu hubungan kamu sama pacar kamu kedepannya ya. Takutnya ini jadi konflik nih sama pacar kamu.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, dan teman Pro 2, ini udah di jam 10.47. It means masih sebentar lagi ya Dipa bakal nemenin kamu, dan ini bakal jadi sesi curhatan terakhir kalau bisa dibilang ya teman Pro 2. Karena bentar lagi udah mau jam 11. So all I can say is thank you banget buat teman Pro 2 yang udah selalu percaya sama Dipa, yang selalu kirimin curhatannya, yang selalu cerita-cerita juga ya. Semoga dengan kamu cerita itu bisa at least meringankan sedikit beban pikiran kamu ya teman Pro 2. Karena nggak, Dipa tuh tahu rasanya nggak enak banget ya punya beban pikiran sendiri, berat apalagi ya. And itulah kenapa ada jaga malam ini, supaya kamu ada teman ngobrol lah teman Pro 2 ya. Ya kitalah teman ngobrol kamu teman Pro 2. Don't be afraid ya teman Pro 2, jangan takut-takut kalau mau curhat-curhat, mau cerita-cerita. Selalu aja gabung ke Instagram kita di Pro 2 FM Mataram. Terus kamu bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 ataupun bisa ke Instagramnya Pro 2 FM Mataram pokoknya. Oke, teman Pro 2, anyway, Dipa udah punya curhatan terakhir nih ya. Ini ada, dia itu OTW 2 tahun nganggur. Nah, tapi 8 bulannya itu bed rest karena sakit. Sekarang omongan atau pandangan orang tuanya itu udah gak peduli gitu loh. Dia itu udah tetap apply kan kerjaan-kerjaan, gak dapat kerja gitu. Kalian yang udah di titik ini hopeless atau pasrah sama keajaiban gak sih? Aku tuh percaya sama namanya keajaiban, tapi harus diiringi dengan usaha dan juga doa. Ada orang yang habis nganggur beberapa tahun itu biar dia dapat kerjaan, baru dapat kerjaan gitu loh. Jadi mungkin belum waktunya aja, karena waktunya atau timingnya tuh pasti ada ketika kamu sudah siap nantinya. Setuju gak teman Pro 2? Jangan patah semangat, intinya kencengin doa kamu aja sih dan usahanya. Oke, okay. Dan teman Pro 2, thank you so much buat yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. Itu dia curhatan terakhir. Selainnya di Jazz Music di jam 11 sampai jam 12 bakal nemenin kamu. Dipa yang bertugas pamit dulu dan bye-bye.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari kawasan Mangku 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan dan wajahnya tampan.
1: Dia sungguh pemuda yang menawan.
0: Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tablik. Siddiq artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan Tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal.
2: Bukankah dia orang baru?
3: Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris.
0: Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan.
3: Apa yang harus kita lakukan?
4: Tentu saja memperbaikinya.
5: Tapi, Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka.
0: Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal.
3: Tolak uang hasil judi, merampok dan zina.
0: Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya.
3: Izinkan aku untuk mengawalinya,
0: kata Walid bin Mughiroh. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
6: Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid?
0: Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad.
7: Amin.
0: Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi.
3: Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil.
0: Maka, mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, Peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro.

0: saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut.
1: Bacalah.
2: Aku tidak mampu membaca.
0: Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata,
1: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
0: Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata,
2: "Selimutilah aku."
0: Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang.
2: "Apa yang terjadi denganku ini?"
0: Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya, seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi.
3: "Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa."
0: Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurung waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy.
4: "Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu?"
3: "Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir."
0: Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir.
5: "Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan."
0: Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya.
6: "Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad?"

0: Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah.
1: Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam.
2: Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat.
1: Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin, mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Trinisha tengah saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama,

Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, menegaskan bahwa kehadiran para dokter menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-118 yang digelar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Lombok Timur di lapangan Tugu pada hari Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan itu mengusung tema IDI Berkemajuan, Bangsa Sehat dan Sejahtera. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tenaga medis atas kontribusi mereka dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, profesi dokter memiliki peran yang sangat istimewa karena menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dalam membangun daerah.

Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial atau Dinsos menyiapkan kawasan Jalan Niaga Ampenan sebagai pusat aktivitas bagi penyandang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS mulai Agustus 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walat mengatakan program ini ditujukan untuk memindahkan aktivitas pengamen, badut, manusia silver hingga pelaku cosplay dari persimpangan jalan ke ruang publik yang lebih aman dan tertata sehingga tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun ketertiban umum. Menurut Muzakir, Jalan Niaga dipilih karena memiliki karakter kawasan yang hidup, terutama pada malam hari, serta dinilai berpotensi berkembang menjadi ruang interaksi masyarakat. Di lokasi yang membentang dari Ampenan Huis hingga Pasar ACC itu, para peserta akan tampil menggunakan berbagai kostum karakter. Sebelum program diluncurkan, Dinsos akan melakukan penataan kawasan melalui pembuatan mural dan pembenahan lingkungan agar lebih menarik sebagai ruang publik. Selain itu, peserta yang dilibatkan telah melalui proses seleksi dan dipastikan memiliki kemampuan sesuai bidangnya, mulai dari bermusik hingga seni pertunjukan. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 104,2 FM.

happy Monday. Selamat hari Senin teman Pro 2. Ya, kembali lagi Yaning menemani kamu hari ini di pagi hari yang masih dingin banget yuyur. Dan buat kita kayak malas banget ketemu sama air. Tapi no no ya teman Pro 2. Karena sudah pukul 6 pagi, jadi kamu harus segera siap-siap untuk pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah. Siapa tahu ada yang upacara, ada yang harus apel. Jadi segera siap-siap dari sekarang. Santai aja kali ya Ning. Ya 15 menit di jalan bakal nyampe kok. You know Oman Pro 2, yang aku sadari akhir-akhir ini adalah Mataram sekarang serami itu. Aku tuh kayak okay, ini kayaknya dunia di Mataram agak lebih rush ya daripada sebelumnya. Tapi it's okay sih teman Pro 2, ini membuktikan kalau banyak orang yang merasa nyaman tinggal di Mataram. Jadi banyak banget pendatang-pendatang baru yang stay dan kerja di sini, yang akhirnya melanjutkan hidup di sini. Bahkan ada yang aku lihat di sosial media ya, mereka tuh ingin retire atau pingin pensiunnya tuh di Mataram. Kayak untuk kita yang mungkin nih ya lahir dan besar di Mataram tuh kayak okay, ini biasa aja. Tapi di mata orang-orang tinggal di Mataram itu sebuah privilege. Dan menurut aku itu juga privilege buat aku. Iya, jadi mumpung masih pagi dan masih banyak waktunya untuk kamu siap-siap, boleh siap-siap dari sekarang ya. Biar semangat, aku temenin deh siap-siapnya ya sambil ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2. Terus aku juga bakal puterin single-single yang bikin kamu makin bersemangat. Ntar kita bakal curcol-curcol. Dan nanti Yaning juga bakal kasih informasi cuaca. Don't go anywhere, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Stone Pro 2. Aktivitas kamu pagi hari ini mungkin akan padat karena ini adalah hari Senin nih ya. Entah kenapa Senin tuh selalu lebih sibuk daripada hari-hari sebelumnya ya. Mungkin ada yang harus kesana kemari, terus harus apa ya, kayak mungkin mengantar anak-anak sekolah, ngantar adik-adiknya sekolah, terus mungkin ada pertemuan, ada rapat, terus pergi jauh. Nah, biar kamu bisa lancar aktivitasnya, apalagi akhir-akhir ini cuaca agak gak jelas ya tahun Pro 2. Kemarin panas banget, kadang dingin banget, tiba-tiba hujan. Kita coba cek informasi cuaca hari ini deh ya tahun Pro 2 ya, biar kamu bisa prepare mau bawa jas hujan atau enggak. Tapi sebaiknya bawa aja sih ya. Jadi teman Pro 2, abis ini Nining bakalan kasih informasi cuaca untuk teman Pro 2 biar aktivitas kamu bisa tetap sesuai dengan schedule-nya. Tapi aku bakal puterin dulu satu single. Ini ada single dari grup Box ya, barengan sama Shilomita, dan judul lagunya Gemerlap Rasa. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: info cuaca hari ini.
1: Iya, teman berdua, aku kasih informasi cuaca dulu untuk edisi hari ini ya. Udah di tanggal 27 Juli 2026. Jadi ntar di pukul 8 pagi cuaca bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Nah, di pukul 11 waktu Indonesia Tengah cuaca juga cerah, cuman agak panas ya, di 32 derajat Celcius, kelembapan udara 49%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah cuaca cerah berawan, suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah tenggara. Dan di sore harinya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah lagi dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara di 73%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah tenggara. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara 81%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Cuaca hari ini mendukung banget sih untuk kamu yang mau di aktivitas di outdoor. Mungkin ada yang mau olahraga pagi ini, mau olahraga nanti sore, gaskan ya Taman Pro 2 ya. Ntar kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi pastikan Taman Pro jangan kemana-mana dan tetap simak sepada untuk edisi hari ini.
0: Informasi cuaca

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

02, udah berangkat belum? Ini udah 6:30 loh. Biasanya sih kalau hari-hari Senin gini aturan agak lebih ketat. Gak boleh datang terlambat. Ya harus pakai seragam lengkap, topi dasi, ikat pinggang. Check it out. Jadi biar kamu gak yang buru-buru, gak ketinggalan apa-apa, harus berangkat dan siapin semuanya lebih awal. Coba cek lagi ya. Aku juga saranin untuk sarapan dulu sih sebenarnya. Karena apa? Aku gak mau nanti pas apel atau lagi pas pacar kamu malah jatuh pingsan ya. Kalau jatuh cinta gak apa-apa, yang penting jangan jatuh pingsan ya Tuan Pro 2 ya. Dan aku juga berharap Tuan Pro 2 hari ini bisa menjalani aktivitasnya dengan baik, dengan lancar, dan bikin happy gitu. Karena kalau misalnya kita menjalani aktivitas kita dengan perasaan yang kayak muram, terus abis itu kayak bad mood, gak enak banget rasanya. Apalagi harus bekerja yang berhadapan dengan orang yang kerjanya tuh benar-benar tingkat sosialnya sangat tinggi, harus berinteraksi ya. Jadi Tuan Pro 2 mungkin bisa memperbaiki moodnya dengan makan makanan yang enak dulu pagi ini. Mungkin bikin pancake, enak banget ala-ala western gitu ya sarapannya. Kalau pagi ini aku bawa pisang Taman Pro 2, dari pisang susu sampai pisang Cavendish. Ntar aku juga mau beli susu deh, boleh lah ya, biar sekali-sekali tuh agak lebih segar. Tapi kalau misalnya Taman Pro 2 memang gak biasa sarapan, minum air putih hangat aku anjurkan ya, biar metabolisme tubuh kamu juga lebih baik, lebih sehat, dan tetap terhidrasi. Ya pokoknya semoga Senin kamu tidak menyebalkan lah ya, pokoknya Taman Pro 2. Dan Yening masih akan menemani kamu di pada sampai nanti pukul 10 Indonesia Tengah. Jadi untuk yang lagi dalam perjalanan, aku akan menemani kamu sepanjang jalan pagi ini sambil ditemenin single-single yang bikin happy.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

sambil nomor 2 siap-siap untuk kerja barangkali atau lagi dalam perjalanan. Aku tuh jadi kepikiran gini deh, karena aku lagi dengerin podcastnya Raditya Dika. Sebenarnya ini tuh tentang gimana parenting dari kacamata seorang psikologi keluarga, psikolog keluarga gitu ya. Dan di dalam obrolan ini ya, di podcast ini, itu tuh ngebahas soal gimana orang tua membentuk kebiasaan-kebiasaan di dalam diri anaknya lewat kebiasaan yang dibuat di dalam keluarga sehari-hari. Kayak misalnya, apakah kamu cukup ketat dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar diatur banget jamnya, atau kayak ya udah fleksibel aja, spontanitas aja untuk ngejalanin setiap aktivitasnya. Dan menurut aku, hal-hal kayak gini yang dibangun dari kecil ya itu bakal berpengaruh banget ketika kita tumbuh dewasa. Mama pernah mikir gak sih, kebiasaan yang kulakukan pagi hari saat bangun itu tuh kebiasaan dibentuk dari usia berapa? Kalau misalnya tahun pro 2 ada kesadaran, maksudnya kayak, oh iya juga ya, kayak ke-trigger gitu jadinya, please kasih tau ya nih pagi hari ini. Sumpah aku beneran bener-bener kepo banget. Aku penasaran banget karena, oh iya ya, apakah kebiasaan kita tiap pagi yang kayak harus sarapan dulu, berangkatnya harus lebih awal, itu dibentuknya dari pas kita masih sekolah tuh justru lebih muda dari pada sebelum sekolah gitu kan. Jadi tiba-tiba obrolannya parenting banget nih. Tapi nge-nge-nge ini tuh lebih ke untuk berkaca sama diri sendiri aja sih, Tawan Pradua ya. Gak mau ngobrol yang terlalu serius juga sih sebenarnya, tapi aku cuman kepo aja, penasaran. Kamu biasanya membangun disiplin kebiasaan di dalam diri kamu tuh dari usia berapa dan masih berjalan sampai sekarang ini? Kalau misalnya ternyata mulainya begitu kamu hidup sendiri karena merantau, karena kuliah ngekos gitu, gak apa-apa, bilang aja Tuan Pro 2. Aku pingin banget tahu ya alasan-alasannya dan mulai dari kapan. Ini juga bakal kasih informasi-informasi untuk Tuan Pro 2 setelah single-single yang lewat ini. Dan bentar lagi pukul 7 Tuan Pro 2, aku ingatkan sekali lagi biar kamu tidak terlambat, biar kamu gak dikunciin pintu dan nunggu di luar gerbang. Oke, okay? Next aku mau puterin single dulu untuk Tuan Pro 2. Ada Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus, terus ada juga Gemilang dari Perunggu, dan Suka Kamu dari Cinta Laura.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

2. Informasi pertama yang pingin Nianing bahas di pagi hari ini cenderung ke arah tidur lagi ya. Karena aku suka tidur, jadi kita bahas tentang tidur dulu ya, Teman Pro 2. Kamu pernah gak sih Teman Pro 2 pingin diet tapi berat badan gak turun-turun? Kayak what's wrong? Padahal makan udah diatur, olahraga juga okay lah, tapi kok gak turun-turun ya berat badannya? Coba kamu cek jam tidur kamu, karena di sini ada studi yang mengatakan kalau orang yang kualitas tidurnya buruk itu cenderung lebih sulit untuk atur berat badan. Entah untuk naikin berat badan ataupun nurunin berat badan sih sebenarnya ya Teman Pro 2 ya. Karena sistem hormon di tubuh kita itu ternyata lebih sensitif sama yang namanya kualitas tidur daripada kebanyakan orang yang daripada yang kebanyakan orang sadari gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan menurut sebuah studi dari Papa Trianta Filo dan juga kawan-kawan yang diterbitkan di MDPI, saat pola tidur terganggu baik dari sisi durasinya maupun kualitasnya, tubuh kita tuh jadi cenderung meresponnya dengan ningkatin asupan energi ya, makan maksudnya Teman Pro 2 ya, kayak ngemil terus juga makan-makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi gula. Nah itu dia. Nah ini yang akhirnya mempengaruhi metabolisme dan bikin usaha kita untuk menjaga atau nurunin berat badan itu jadi lebih susah. Menariknya nih Teman Pro 2, hubungan antara tidur dan juga berat badan ternyata jadi jalan dua arah ya. Bukan cuma tidur yang ngaruh ke berat badan, tapi juga sebaliknya, makan yang juga ngaruh ke tidur kita. Semakin buruk kualitas tidur, semakin sulit juga kita jaga berat badan. Dan semakin sulit kita jaga berat badan, kita juga akan lebih susah jaga kualitas tidur. Jadi siklusnya tuh gak berhenti-berhenti, kayak benar-benar di perputarannya tuh siklusnya gitu-gitu aja Teman Pro 2. Dan inilah alasannya kenapa kualitas tidur itu lebih penting, bukan lebih penting, sebenarnya penting banget gitu ya Teman Pro 2 dalam menjaga kesehatan. Terus mana yang harus lebih dulu diperbaiki? Makannya dulu apa tidurnya dulu? Dua-duanya Teman Pro 2 ya. Jadi makannya harus kamu perhatikan, olahraga yang juga kamu atur, terus jam tidurnya juga sebisa mungkin di waktu yang seharusnya. Kayaknya paling malam tuh jam 10 udah tidur lah ya. Terus bangun pagi di jam 6 pagi, mantap juga nih. Dulu sih waktu sekolah bisa gitu ya, tapi sekarang di era dimana kita masih harus banyak bekerja ya, dengan tuntutan hidup ini agak sulit sepertinya. Apalagi yang memang harus begadang seperti yang kerja di bidang keamanan dan juga di bidang kesehatan. Jadi sebisa mungkin kita memberikan usaha maksimal supaya kesehatan tubuh kita bisa tetap terjaga ya Teman Pro 2. Karena sebenarnya sehat itu tidak mahal, sehat itu murah ya Teman Pro 2. Yang mahal itu ketika kita sakit dan mau sehat lagi sih. Jadi mumpung sehat itu murah, dengan dijalani dengan teratur, dijalani dengan disiplin, yuk kita jaga kesehatan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Neneng masih di sini ya untuk nemenin kamu, dan kita bakal ngobrolin sesuatu yang ilmiah banget tapi sangat personal banget. Gimana sih? Kamu pernah gak sih ngerasain kangen sama seseorang kayak rindu banget, susah banget nyembuhinnya kalau gak ketemu? Tapi kalau misalnya udah gak bisa ketemu lagi sama orangnya gimana? Misalnya udah jadi mantan gitu kan. Tapi ini bukan soal mantan yang kamu rindukan, teman Produa. Lebih ke perasaan kangen atau rindu yang kamu rasakan. Karena ternyata ada penyebab ilmiahnya kenapa kita tuh bisa merasakan yang namanya kangen dengan seseorang. Jadi mungkin teman Produa ngerasa kalau kamu tuh butuh dia yang selalu ada di sisi kamu. Wajar banget ya teman Produa, karena rasa gak aman itu tuh bikin seseorang merasa butuh kehadiran orang lain untuk menjaga dirinya. Nah jadi kalau misalnya orang itu selalu bikin kamu senyum, senang, nyaman, bahagia, dan tiba-tiba orangnya gak ada, nah itu dia yang bikin kamu rindu. Mungkin kamu bukan rindu sosok ya, tapi rasa amannya. Jadi kita sebagai manusia ini menghasilkan hormon dan juga zat kimia yang bantu bentuk ikatan emosional. Jadi saat hormon itu gak diproduksi, muncullah rasa rindu, teman Produa. Dan kamu bisa jadi kecanduan hormon cinta seperti oksitosin dan juga estrogen. Karena itu yang dihasilkan ketika kita sedang merasakan, you know, berbunga-bunga itu dengan seseorang. Karena itu pada saat yang saat tidak bersamanya, ya lagi gak sama dengan orang yang kita sayangi ini ya, tubuh kita jadi gak terbiasa dan muncul yang namanya rasa rindu.

jika rasa kangen itu muncul karena kamu sudah jatuh cinta sama seseorang dan dengan sifat dan juga kualitas pribadinya, itu yang bikin kamu selalu pingin dekat sama dia. Jadi wajar banget ya teman berdua. Nah, rasa penasaran juga bisa jadi alasannya. Kamu belum banyak tahu tentang dirinya, jadi kamu tuh terus kepikiran dan ingin kenal dia lebih jauh. Dan itu tuh bikin kamu ingin selalu bertemu kan, jadinya kamu merasakan rasa rindu atau kangen itu. Saat kehilangan orang yang dicintai, kamu merasa kurang lengkap tanpanya. Dan ini menunjukkan koneksi dan juga ikatan yang kuat dalam sebuah hubungan. Kayak kamu udah connect banget sama dia. Nah, kalau misalnya sekarang kamu masih dengan seseorang tapi kamu udah gak ngerasain rindu, apa nih kira-kira yang terjadi pada diri kamu? Apakah kamu udah gak penasaran lagi sama dia? Atau mungkin kamu udah gak ngerasa aman lagi sama dia?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Jack it up.
1: Hari ini dingin banget, jujur tangannya Neng dingin banget Taman Pro 2. Selain karena memang studionya dingin, tapi pas keluar juga udaranya tetap dingin ya. Dan kalau kita bertanya-tanya kenapa sih akhir-akhir ini dingin banget ya, lebih dingin daripada biasanya. Nah, bisa jadi itu karena fenomena bediding yang mulai datang. Diding beding ding. Oh bukan, itu lain lagi. Check it out. Dan bediding ini biasanya muncul saat puncak musim kemarau ya Taman Pro 2. Tandanya tuh bisa terlihat dari hal-hal sederhana di sekitar rumah kita, kayak embun yang lebih banyak di rumput dan tanaman, udara pagi yang menusuk, sampai dengan hewan peliharaan yang sibuk mencari tempat hangat. Pantes ya, kemarin ada kucing yang datang ke rumah aku kayak mau blusuk-blusuk masuk kamar aku. Jadi walaupun siang yang terasanya terik dan matahari benar-benar menyengat, tapi udaranya tuh tetap dingin gitu ya, dan bikin kamu kemana-mana tuh harus pakai jaket. Check it up. Dan saran aku satu aja sih Taman Pro 2, di cuaca yang seperti ini ya dan suhu yang cukup dingin, kamu biasain untuk minum air hangat supaya kamu gak kena flu ya, karena tubuh kita butuh terbiasa nih sama cuaca yang tiba-tiba dingin. Dan juga konsumsi vitamin biar kamu gak ngedrop ya. Jangan lupa juga pakai jaket kemanapun kamu pergi supaya gak masuk angin ya. Karena kalau udah udara dingin kayak gini, terutama yang usianya udah mulai medium well gitu kan. Belum, gak sih, medium rare sih kalau aku ya. Medium rare kayak gini mudah banget terserang penyakit Taman Pro 2. Apakah ini tanda-tanda mulai jompo gitu kan. Check it out. Tapi yang jelas aku berharap Taman Pro 2 tetap sehat selalu dan bisa menjaga kondisi tubuhnya biar tetap bisa beraktivitas.

Karena yang aku lihat di kalender ya, kayaknya bulan ini tuh, mulai dari bulan ini sampai dengan Desember ya, sampai Natal sih, itu gak ada tanggal merah loh teman Pro 2. Kayak kita harus kerja dan kerja ya, gak ada hari libur, liburnya cuma akhir pekan doang, dan itu pun kalau gitu kan. Jadi tetap semangat beraktivitas dan sehat selalu untuk teman Pro 2 semua.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Yuhu, teman berdua, kamu udah sampai di tempat kerja kamu kan? Udah siap-siap untuk menjalankan tugas-tugas. Apel juga udah selesai. Sekarang tinggal preparation untuk mulai bekerja. Tapi kalau yang pagi-pagi gini udah kerja, biasanya yang pegawai kantoran sih ya. Dan kalau yang freelancer masih bobo biasanya. Entar agak siang baru bangun, siap-siap ya, habis itu kerja di mana aja bisa, di rumah bisa, di kafe bisa, di kosan teman bisa. Yang penting ada colokan. Bawa stop kontak yang mungkin isinya untuk 5 colokan gitu ya, tahun pro 2 ya, baru deh bisa kerja. Nah, tahun pro 2 di zaman sekarang ini ya, di era digitalisasi, di era yang semakin maju ini, pilihan pekerjaan itu makin banyak sih sebenarnya. Yang gak harus jadi pegawai kantoran baru kamu dianggap bekerja. Kayak sekarang ini banyak pekerjaan yang terlihat seperti tidak bekerja, tapi sebenarnya penghasilannya banyak. Antara aku bakalan ini ya, teman pro 2 ya, beberapa perbedaan dari menjadi seorang freelancer dan juga sebagai pegawai kantoran. Nggak ada yang lebih bagus atau lebih buruk sebenarnya. Dua-duanya punya konsekuensinya masing-masing, punya keuntungannya masing-masing. Sekarang tergantung preferensi teman pro 2 lebih senang bekerja dengan sistem yang seperti apa. Ini balik lagi ke diri sendiri ya, teman pro 2. Cuman ini cocok banget untuk teman pro 2 yang masih fresh graduate dan bingung mau ambil kerjaan apa. Mungkin ini bisa jadi gambaran untuk teman pro 2. Kalau fresh graduate lagi nunggu untuk wisuda atau baru lulus dan masih belum tahu mau ngelamar kemana, kamu harus dengerin pada pagi hari ini sih, teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.